0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
2: Benar cikgu, sempena hari guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
1: Keluarga pun ampit?
2: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
1: Nah, kami ini kan pergi 12 orang, 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
2: Artinya, bis kita jimat $2,800.
1: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni Ustazah.
3: Jangan lepaskan peluang ini.
4: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.
5: Hello Brunei Darussalam dan selamat pagi.
6: Hello Brunei Darussalam.
7: Soul Crook deploying FM 817 on. Dida, thank you so much for all the likes, guys. Wow, thousands of likes on live TikTok. So guys, if you guys don't know my TikTok handle, it's at DJ Fizz Coolio. It's very, very simple. And I'm live right now. The chat's going bazonkers. So thank you so much to Ian Hyundai, Adios, and so much more. Dean is also there. Mr. Cheryl, Mr. Kipa Kibabatis, Mr. Ashburn, also here with us right here on live TikTok. And to all you guys who are supporting me, being alone without Mural, which is weird. Thank you so much, guys. So you've been requesting for a rock song. You know I'm a hip-hop kind of DJ. But since you guys want raw, I got a few on my playlist. And to Adios and Dean, this song is for you.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
3: Benar, Cigo. Sempena Hari Guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
2: Keluarga pun ampit?
3: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
2: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
3: Artinya, bis kita jimat $2,800.
2: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter? Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
3: Jangan lepaskan peluang ini.
2: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pridex Hall, Jerudok. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.
4: Understanding PSI levels during haze. When it comes to haze, knowing the PSI or Pollutant Standards Index can help you decide whether it is safe to spend time outdoors. Here's a simple guide to what the different PSI levels mean and the precautions you should take. When the PSI is below 50, air quality is at a good level. Healthy individuals, children, pregnant women, older adults, and those with heart or lung conditions may continue with normal outdoor activities. When the PSI is between 51 and 100, air quality is at a moderate level. Healthy individuals may continue their usual

0: Lani FM. Lani FM.
1: Text at 833-914 or call at 222-3914.
0: Radio Brunei.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.
2: Anda sedang mendengarkan Pelangi FM.
3: Some of them stand at the ceiling.

0: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
1: Benar, cikgu. Sempena hari guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
0: Keluarga pun ampit?
1: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
0: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
1: Artinya, bis kita jimat $2,800.
0: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter? Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
2: Jangan lepaskan peluang ini.
3: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.

Yep, selamat berhujung minggu kita ucapkan kepada anda masih bersama di Pelangi FM di Music Express untuk hari ini 13 September 2026. Dan anda sekarang tiba masanya untuk kita putarkan lagu-lagu yang anda request selama satu jam ini. Anda yang menentukan playlist kita. Jadi terima kasih kita ucapkan yang sudah pun menghantarkan lagu-lagu yang anda request menerusi WhatsApp kami di 8333914. Jadi antara lagu-lagu yang akan dapat anda dengarkan ni pada petang ini, sekejap saja lagi akan dapat anda dengarkan lagu nyanyian dari Dua Lipa dengan lagunya Training Season, yang mana lagu ini request dari Siti Alifah yang berada di Kampung Pandan 7. Juga nanti akan dapat anda dengarkan lagu nyanyian dari Iman Troy dengan lagunya Teman versi dangdut, versi remix. Ini request dari Edmas Lina yang berada di Airport Lama. Pasti ni kan goyang-goyang sedikit ni untuk apa kata orang refresh di hujung minggu. Harap-harap anda terhibur hendaknya. Sekejap saja lagi akan dapat kita dengarkan lagu tersebut juga. Anda akan dapat mendengarkan lagu yang telah pun di request oleh Hazim Firdaus yang berada di Lugu, So Easy to Fall in Love, nyanyian dari Olivia Dean, yang mana lagu ini katanya khas ditujukan kepada semua pendengar Pelangi FM, terutama Buah Haji Wali, Dul Is, Haikal Shidi, Hafizul Zafwan dan juga Alif Zakwan. Juga selamat hari jadi katanya yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Semoga berkah umurnya dan sehat selalu. Terus bersama di Pelangi FM. Ini datanya dari Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Jadi kepada anda yang telah pun menghantarkan lagu-lagu yang telah pun anda request bersama kami di Pelangi FM, harap bersabar. Harap-harap slot kita dapatlah memutarkan kesemua lagu-lagu yang telah pun anda request bersama kami di petang ini. Membuka tirai menerusi segmen request, kita ada Dua Lipa Training Season.

0: Kadang-kadang, apa yang kita lalui demi persahabatan itu melelahkan. Namun, itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai keindahan. Pesanan ini dari saya, Muiz Bakar, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Cyber Travel Fair kembali lagi. Singgah ke Bud Darussalam Services di Cyber Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi package travel and tours dan umrah serta buat tempahan package haji dan tiket penerbangan sepanjang Travel Fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredek Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tetap lupa pada termadan syarat.

Alright, selamat berhujung minggu kita ucapkan kepada Auda. Masih bersama menerusi segmen request Auda yang menutupkan playlist kita selama 1 jam sehingga pukul 5 petang nanti. Dan kepada pelajar-pelajar juga ni, kita ingatkan ialah kan mungkin saja sejak beberapa hari ini sibuklah dengan kerja rumah. Mungkin juga ada yang sudah mula mengulang kaji demi exam yang akan diduduki pada tahun ini, exam besar. Jadi all the best buat semua. Mungkin saja di hujung minggu ini mengambil kesempatan untuk rehat sekejap, boleh. Yang penting Auda kena ketahui macam mana Auda memberikan masa. Waktu rehat itu sangat penting juga untuk minda Auda, fikiran Auda, diri Auda. Dan apabila terlalu letih, kadang-kadang ia menyebabkan Auda rasa susah untuk belajar. Dan akhirnya dia macam sia-sialah. Baiknya untuk Auda mengambil sedikit masa untuk rehat sekejap. Bukan rehat itu maksudnya rehat seharian. Itu salah juga kan. Jadi Auda pandai-pandailah beri masa untuk diri Auda rehat sekejap. Dan selepas itu boleh sambung lagi. Yang penting kena cukup cukup rehatnya, cukup tidurnya juga. Takut nanti terlalu keletihan, nanti sampai waktu examnya mengantuk, susah lagi. Okay, jadi all the best buat semua. Kita doakan yang terbaik. Semoga diberikan ketenangan jugalah nanti ketika Auda menjawab kertas soalannya. Baik, berikutnya ada beberapa lagu lagi ni yang dapat kita putarkan khas untuk Auda. Lagu-lagu yang telah pun Auda request menerusi WhatsApp kita di 83 33 914. Nanti Auda akan dapat mendengarkan sebuah lagu nyanyian dari Black Hanifah dengan lagunya Hijab Rindu, yang mana lagu ini request dari rakan kita ada Syafi yang mengongsikan menerusi WhatsApp 83 33 914. Juga nanti Auda akan dapat mendengarkan Cinta di Akhir Garisan versi 2.0, yang mana lagu ini request dari Nur Anissa yang berada di Kuala Belait. Juga Auda akan dapat mendengarkan terbaru dari Lisa dengan lagunya Sawadika. Lagu ini request dari Syakir.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu di Trivo di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: impi yang tercipta.
1: Alhamdulillah, Zael telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zael yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zael Osmina. Sokongan bis kita semua, Zael hargai dan tidak dapat Zael membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZaelOsmina_official, ZaelOsmina_official. Hai, saya Zael Osmenang. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Siti, tolongku deh.
2: Kenapa lagi ni? Dia tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
1: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
2: Ada kita cek di airport mall sudah.
1: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
2: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
1: Serius? Macam best je bunyinya.
2: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
1: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
3: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 737-70370 untuk pertanyaan dan tempahan tertakluk pada terma dan syarat.
4: Sayang, tahu sudah berita baru?
5: Berita apa tu bang?
4: 13 September, pembukaan rasmi Puman Freshman di Ban 1A Kampung Kilanas.
5: Wah, jadi tidak payah lagi jauh-jauh membeli barang keperluan harian tu.
4: Di Puman Freshmart, semua barang dan keperluan seharian ada. Yang penting, banyak pilihan dan lebih murah.
5: Bisa itu. Kalau barang dapur lengkap dan harga berpatutan, memang senang untuk keluarga.
4: Bukan itu saja. Ada ayam segar, daging segar, ikan segar, dan sayur-sayuran serta buah-buahan segar setiap hari.
5: Wow, lengkap juga. Dari barang dapur sampai bahan masakan, semuanya ada.
6: Puman Freshmart, lengkap, segar dan harga terbaik.
5: Lebih murah, lebih berbaloi.
6: Puman Freshmart ada di Kampung Kapuk,
5: Kampung Salar,
6: Kampung Manggis,
5: Kampung Tanjung Langka
6: dan cawangan baru kami di
5: Ban 1A Kampung Kilanas.
6: Puman Freshmart,
5: bijak belanja,
6: untung banyak.
7: Hai, saya Nia EJ. Saya akan premier single terbaru saya, Seharum Cinta, pada hari Selasa 15 September, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Yogi Nandas, lagunya lewat semester. Yang mana lagu ini request dari HR Family yang berada di Tanah Jamu. Sebetulnya ada lagu lain yang di request, tapi lagu yang di request dari Yogi tersebut tidak ada dalam simpanan kita. Jadi kita tukar dengan lagu lewat semester. Harap you enjoy HR Family yang berada di Tanah Jambu. Dan audio berikutnya, mari kita dengarkan lagi ni. Ada beberapa buah lagu yang sempat kita putarkan menerusi segmen request pada hujung minggu ini. Tapi sebelum itu, kita kongsikan terlebih dahulu. Ada ucapan yang kita terima di sini. Selamat hari jadi ditujukan kepada Nur Hanisah, Zamilah Haji Hassan, Cikgu Roslin Suhaili, Cikgu Pengiran Haji Syahremi, Pengiran Haji Muhammad Saleh, Awangku Muhammad Rashid, Awangku Muhammad Khairum, Pengiran Haji Sulaiman, Awangku Hamirul, Pengiran Yaakob dan Awangku Mohidin. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga diberkati selalu. Ini datangnya dari Cikgu Irwan yang berada di JPKK. Terima kasih atas ucapannya. Dan mari kita dengarkan, ini dia. Ada dua lagu lagi ni yang kita hendak putarkan. Lagu ini request dari Anwar Mohaimin yang berada di Kampus Layun. Lagu dari Alicia dengan lagunya Trauma. Dan sebentar saja lagi akan dapat kita dengarkan juga lagu dari Jisoo dengan lagunya Click. Jadi pastikan untuk anda terus bersama di stesen nombor 1 Auda. Faiz memankan di Music Express. Music berkualiti. Music yang lebih fresh. Khas untuk Auda.

0: Zik zik, Oktober ni free kok.
1: Tahu ku ni, ada event berlari lagi ni.
0: Awah, sudah ku registerkan kau, baru kau tahu. Untuk run for apa?
1: Wah, mantap tak. Tapi aku

0: Jalan ya, aku tuh.
1: Manus jauh lah. Durang ada yang 3 km fun run pulang Juni. Pilih saja mana yang sesuai untukmu. 5 km sama 10 km pun ada.
2: Jabatan Penjara dengan kerjasama Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Bank Islam Brunei Darussalam dan Zahara Charity Foundation akan mengadakan Run Pohop pada 18 Oktober 2026. Hari Ahad bertempat di BIBD Connex, Taman Mahkota Jubilee Emas, Bandar Seri Begawan. Pendaftaran dibuka sehingga 19 September 2026. Untuk maklumat lanjut, ikuti IG Brunei Prison Department atau reintegrasi.jpb.
3: Jangan lupa untuk mendaftar dan jumpa Auda di sana. Together, we run for hope.
2: Iklan ini ditaja oleh Uniqlo, the number one used car in Brunei, Cawangan Bunut dan Sungai Tilo.
4: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
5: Benar cikgu, sempena hari guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
4: Keluarga pun ampit?
5: Ampit, setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
4: Nah, kami ini kan pergi 12 orang, 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
5: Artinya, bis kita jimat $2,800.
4: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni Ustazah.
3: Jangan lepaskan peluang ini.
6: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.
7: Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

Alright, terima kasih kepada audiens Masling bersama di Pelangi FM menerusi segmen request. Jadi terima kasih juga kita ucapkan ni kepada audiens telah pun menghantarkan lagu-lagu yang ada request menerusi WhatsApp kami 8333914. Harap-harap you enjoy dengan lagu-lagu yang telah pun kita putarkan kesemuanya. Audiens yang menentukan playlist kita selama satu jam ini. Dan sekarang kita akan dapat mendengarkan lagu terakhir menerusi segmen request. Request dari Farah yang berada di Mentiri dengan lagu Zombie. Minta maaf juga ada beberapa lagu yang tidak sempat untuk kita putarkan untuk petang ini kerana slot kita sudah pun penuh. Jadi Auda terus bersama di Pelangi FM.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
2: Benar, Cigo. Sempena Hari Guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
1: Keluarga pun ampit?
2: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
1: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
2: Artinya, bis kita jimat $2,800.
1: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
3: Jangan lepaskan peluang ini.
4: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Sabre Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.
5: Hai, saya Minan Yunus. Saya akan premier single terbaru saya, Andani, pada hari Isnin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi.

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب

أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.

ولقد اخترناهم على علم على العالمين.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 69 cabang. Yang tertinggi ialah mengucapkan La ilaha illallah, dan yang terendah ialah menyingkirkan duri di tengah jalan.

أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل

وجعلناه هدى لبني إسرائيل

0: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berenggut.

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

0: دور.
1: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berenggang.